Dan saya rasa itulah semuanya yang tidak saya katakan. Masih sayang lagi tak sanjung. Dan perasaan yang telah kau curahkan pada curahkan terlalu singkat, terlalu pantas.